0: akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, moren, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, moren, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, moren, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, moren, akumbaya, manana.
1: Oye, no sé tú, pero yo sigo con sentimiento por la muerte de Pritch.